Sinami-sinami dari Kanaria, rincikat cikan-cika itu tamandapi. Katarici katarici nya indisi kamumi.